0: Why do you want to fly kite?
1: Sama saja leje.
2: Oh, bawah.
3: Bawah.
1: Bawah. Bawah.